sa musuh sendiri yang berbisa, yang semusuh nama berbisa. Orang itu cik, sudah ada cik ayuh kan dah kisah ini. Mereka cik tembihin dalam ibadah yang mahu cik.

kisah kuasa akan semua cincin kuih berita Quran. Nanti tak apa ada beli rumah bawa dan segala wajib orang sedaki akan muslim ditahui Abu Talha akan cua sedaki sesini muslim tak. Jadi muslim sesini sedaki.

sunna dan invece non si usa la lingua etica. Sunna cita Musa bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau dah ati wajib ini sih kesan tu lama bersih dulu ni kan dia membaca terhadap sunnah etika. So nama ini kerana kita terus. So ada masa usah

Jacinta pokoknya dah lupa kan sungguh. Ibu mula mari tu inak sorry, mami cuci dong. Hari Shanka kalengka terdapat salus sorry. Ingki sering tak mewah insya Allah kerjanya dengan dengan berita falber kerjanya aku nasi bisa aku dan salam lekin dan mukaran ia. Batai da zai yi ko cimmatin cimman batu ne ka abubuwan ya ɗashirshin namu yake nuna cewa ƙarfe 8:52 da misalin ƙarfe 8:30 daidai zan je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da wato 9:30 daidai inda zan je ga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum da zan kanku mawuce shirin karkada kunwa ku sha labari shi da kan zagaya nungu da sako domin ka muku labari daban-daban na fadakarwa ilmantarwa azantarwa ban tausayi ban ta'ajibi wani lokacin ma da ban haushi ko yana ma na jankare. Kada dai a manta da misalin ƙarfe 10 daidai zamu kuma sashi namu na labarai da al'amuran da kullum da zamu kama ku da ita tun labarin duniya a harshen Hausa wanda kuma yin sani da misalin ƙarfe 10:55 zamu tattauna da ku masu sauraro kan gabatowar damuna da muhimmancin gyaran muhalli har ma da kwashe wato yashi magudanar ruwa da fatan dai za ku kasance da mu kuma za ku shigo domin ba da ta ko gudunmuwar kan haɗin kan al'umma musamman a wani lokaci na damuna da kwashe magudanar ruwan da kuma gyara a cikin al'umma.

kama kusawa jinsi hala ada wana uku wana uku nani wana usawa nda wata hake kujua nani so hake kwa ni wana usawa nda wata siku kudu wana uku nani de jini nasabu kwa niti siku kudu nasana kudu na adhani kudu nga uke siku kuyanka kichika bada sana katana kutakarasi mbukuni sara so hati shiki na ita chukereka ili wanka bisana bilaki sike sara sike wanka wana riwaya muslim kina atike wata riwaya kwa imam Bukhari sana bote kwa wata wabii mbukuni sara kwa tisana kwa wende na mbukuni alwana kutu haka salla yunga alwana haya so haka kuwa tisanda tena wakunyum alwana wende nga wisanda wede chingin wankakina so haka wanchu wanka mkutu batini zion nda yuko bayada haka kwa wakwata nda sa mkutu kai shiki na mkutu yabote yabayi kaya alwana haka kuwa tisanda kwa haka kusanda dadu idamuka haka su wannan sai aka baka zaki kan cewa ko da zaki kwana 6

ani semai semai tu snow ni punya dari ini kubur kubur nak kucing itu kucing itu kubira itu kubur dia asing kubur dia ini mereka amat terlalu besar jisu kalau besar jisu kalau ini kalau besar jisu anda lagi terasa kita tu hidang ada hidang sudah orang hari dah ada tu hidang aku sahaja tersenyum tuaya. Kecil, malam itu kecil. Idam macam mana ada? Mungkin dia sahaja berita. Idam lain, semua ada berita baru juga. Semua bawa ada. Orang itu semua tuaya ada. Sebab kerana dia, orang itu kecil. Bawa siapa? Ibu bapa anak itu ke istighfar. Sutai sifar, sutai sifar. Sebab apa? Ia mesti ada. Mama aku sangat betul. Tak ada yang ada. Aku pun amat betul. Kusangka.

Bukan sentiasa insa. Wahia aibu ahai tena an ada. Ada. Ada bukti yang sedap begina. Sedikit ada binari. Aku mesti binari. Kau berani ah binari. Kau berani.

sila yang berpuluh waktu dua tahun itu berpuluh sama makan Arab waktu mahu jina al-khawf waktu suruh jina sini kita terlalu kuma idang beraman tahu ini bayi akan minah kini pilih suruh sama kuma wadah nikah mami wadah naki ampani isu wadah sekira alam wadah sekira alaka di itu nishi kansa waktu suruh ini kukuma sekira alaka di itu kan mata suruh ini.

Haji Abu Talib Ismail wanda watu wiki za latu jawani shi mpilisi ni ya Ismail ni kiti makamu sikisho.

tidak boleh sendiri dengan orang saudara. Bawa sila, yang mampu bersendiri di sini tidak. Kakek aku tu ni, jadi aku dia baca cerita tidak perlu bawa sila. Bawa sila juga. Jadi, mungkin aku pun akan ramai yang nasib. Jangan pergi.

0: wannan kujera in Allah ya dace zai sake maimaitawa karo na uku a wannan karamar hukuma mai albarka
1: kuma shi ma dan majalisar tarayya daga damar kuma bisa majalisar tarayya ta kasa ko rabu Abubakar Ambuci yayi da irin wannan yabo da kuma jinjina da gwamna Abba ya masa a taron na tabbatar da shi a matsayin dan takara da zai ci gaba da hukumar damar kuma ta Bici a zaben shekarar 2027